0: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo, aduh, ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.

fit dan gak gampang tumbang. Nah, kamu harus cek lagi kayaknya rutinitas pagi kamu ya, teman Pro 2. Apa tuh? Ya, gak perlu ribet sih. Mulai dari kebiasaan kecil aja, teman Pro 2. Misalnya kayak cukup minum air putih gak? Olahraga ringan gak? Gitu ya. Terus kamu suka skip sarapan pagi gak? Gitu ya. Nah, ini harus kamu perhatiin, teman Pro 2. Kamu bisa memenuhi kebutuhan vitamin sesuai kondisi tubuh dan luangkan deh waktunya ya buat mindfulness atau bersyukur sebentar aja. Daya tahan tubuh kita tuh bukan dibangun dalam sehari ya. Kamu harus paham banget, teman Pro 2. Tapi dari kebiasaan baik yang kalau kita konsisten aja gitu ya, pastinya daya tahan tubuh kita akan tetap terjaga. So, pagi ini sudah ada satu kebiasaan sehat yang udah kamu lakuin belum? Belum, ya udah deh lakuin ya hari ini, teman Pro 2. Oke, okay? Nikmatin suasana pagi hari ini. Dengan apa? Dengan semangat.

0: Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bedi, Pak.
1: Jadi ini dipilih.
0: Iya, dipilih yang begini.
1: Terus masuk kembali karung.
2: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
0: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
2: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu paruh baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
2: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
0: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhkan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
0: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600-700, kalau pol mobil biasa 1 juta, kasihan tuh kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
0: Iya.

0: Mau sampah plastik.
1: Iya.
0: Emang di sini banyak sampah plastik.
1: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaruh.
2: Profesi Bu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Masih, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
3: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini ya minimal pasti nggak Pak sampai 5.000.
0: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
3: Iya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya Kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kewalahan menjemput itu.
0: Yang banyak botol putih begini
3: ya. Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
2: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
4: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
2: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puwatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
5: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya, itu ada rumah kampung mandiri energi. Jadi rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
2: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau sekarang ada yang udah mulai beraktivitas, tapi mungkin ada yang masih tidur-tiduran ya. Buat yang mungkin kerjanya nanti gitu ya, buat yang kuliahnya nanti, buat yang masih berproses ya dalam mencari sebuah pekerjaan, ya mungkin ada yang sekarang masih pada tidur-tiduran. Tapi pernah gak sih kamu ngerasa kayak kamu tuh udah tidur cukup, tapi kayak pas bangun rasanya itu kayak perang dunia gitu ya. Nah ini mungkin kamu gak usah buru-buru bilang kalau kamu itu adalah seorang yang pemalas ya. Aku gak bilang begitu, tapi nih perlu kamu ketahui juga teman Pro 2, kalau kita itu susah bangun pagi ya, itu memang bisa jadi salah satu gejala atypical depression, yaitu bentuk depresi yang gejalanya itu bisa berbeda ya dari depresi pada umumnya gitu teman Pro 2. Misalnya jadi lebih banyak tidur, lebih banyak makan, dan pagi hari itu terasa berat banget gitu ya buat mulai aktivitas gitu. Tapi, nah susah bangun pagi ini gak otomatis berarti depresi juga gitu. Bisa juga karena misalnya kayak kamu kelelahan, atau mungkin kamu punya anemia, pola tidurnya juga mungkin berantakan, tengah malam itu masih teleponan, masih scrolling dan segala macam, masih nonton gitu ya, racin drakor dan segala macamnya, dan banyak kondisi-kondisi lain gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan ini dan itu sering terjadi dan mengganggu aktivitas, jangan cuma dianggap mager cuman Pro 2 ya. Itu bisa jadi salah satu gejala atypical depression. Tapi balik lagi, gak otomatis berarti semuanya kamu jadi aku depresi soalnya aku gini-gini-gini, susah tidur dan segala macam. Gak juga teman Pro 2. Nah ini harus kamu cek lagi kondisi tubuh kamu. Apa faktor utama yang bikin pada akhirnya kamu itu udah tidur cukup tapi pas bangun kayak gelisah banget gitu ya teman Pro 2. Itu harus kamu perhatikan. Dan kalau Sandi udah ngerasa gak benar, kayaknya harus cek ke dokter, atau kalau yang baiknya sih cek ke psikolog ya teman Pro 2 ya.

SM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. DJ Una lewat lagunya Aku Sih Yes ya, teman Pro 2 ya. Dan buat kamu semuanya, mungkin yang pagi hari ini ya, yang lagi pada cari-cari sarapan ya, bagi kamu yang pengen sarapan yang praktis tapi tetap bergizi, nah ini ya, sebenarnya banyak ya teman Pro 2 rekomendasi. Tapi kalau aku boleh merekomendasikan kamu teman Pro 2, yang pertama kamu bisa cobain yang namanya sereal atau susu sereal. Itu sereal yang biji gandum ya teman Pro 2 ya. Itu bisa jadi menu untuk sarapan praktis, dan tentunya itu bisa dicampur sama susu, sama yogurt. Aduh, itu enak banget sih teman Pro 2. Terus yang kedua adalah smoothies. Smoothies itu juga enak banget. Minuman yang terbuat dari campuran buah-buahan atau sayuran yang diolah menggunakan blender. Dan biasanya sih orang-orang kalau pagi-pagi ya, smoothiesnya itu pisang gitu ya, terus dicampur macam-macam deh gitu teman Pro 2. Pokoknya jadinya smoothies aja gitu. Terus ada apel juga gitu, dijadiin smoothies. Terus apa lagi ya, avocado juga bisa, alpukat ya, alpukat tuh juga bisa teman Pro 2 untuk jadi dijadiin smoothies gitu ya. Terus yang lainnya adalah oatmeal. Oatmeal tuh juga salah satu menu sarapan pagi yang praktis banget ya. Cuman kalau aku sih agak kurang suka kalau oatmealnya itu cuma dikasih air doang gitu loh teman Pro 2. Jadi lebih suka kalau ditambahin susu atau misalnya ditambahin madu gitu ya. Cuman ya kalau pengen ngedapetin sehatnya sih emang oatmeal itu ya dikasihnya cuma sama air doang gitu ya. Terus ada lagi teman Pro 2, menu sarapan yang menurut aku ya yang praktis banget adalah roti. Rotinya boleh roti terigu atau roti gandum. Tapi kalau saran aku pengen sehat ya roti gandum, bisa ditambahin isiannya sama telur, terus jadiin kayak sandwich gitu deh. Terus yang terakhir adalah telur. Nah kalau telur ini menurut aku sekarang ya, orang-orang yang kerja ya, kalau kita bilang tuh anak-anak korporat ya, orang-orang yang di kota besar itu sekarang tuh kalau sarapan itu telur. Jadi mereka datang ke kantor bawa telur, dan udah jadi satu aktivitas yang baru lagi nih di Gen Z gitu ya, anak-anak Gen Z yang kerja di anak korporat yang kerja di perusahaan dan segala macam, mereka tuh datang terus mereka taruh, beresin itu segala macam barang-barangnya, bukunya ditata dan segala macam. Kalau udah selesai, nah ini waktunya mereka untuk ngetok-ngetok telur mereka teman Bro 2. Tapi aku pun juga udah keikutan gitu ya, udah ngerasa kayak ya deh kayaknya mau deh ikutan, karena sarapan telur itu juga salah satu makanan yang sehat ya, karena bisa memberikan protein buat tubuh kita gitu. Jadi sebutir telur itu bisa mengandung sekitar 75 kalori. Aduh, pas banget ya kalau buat kita pengen nahan perut sampai nanti siang teman Pro 2. Jadi emang udah cocok ya kalau makan telur. Telurnya telur apa? Jangan telur goreng. Telurnya harus telur rebus ya. Telur rebus. Tapi kalau buat yang diet ya makannya putihnya aja. Tapi kalau yang lagi naikin badan, makan dah itu semuanya sampai ke kuning-kuningnya itu dimakan teman Pro 2. Tapi kalau memang kamu diet terus juga gak bisa makan putihnya aja karena terlalu menggiurkan kan kuning telur itu, jadi ya gak apa-apa deh dilap. Tapi ya gak usah banyak-banyak teman Pro 2, telurnya cukup 1 atau sampai 2 butir aja. Oke? Nah itu sih tips dari aku yang paling mudah banget bisa kamu cobain ya, ketika perut kamu tuh kayak gak bisa makan berat, terus kamu bisa makan-makan yang dibilang ringan gak juga, tapi sebenarnya pas lah untuk sarapan teman Pro 2.

Teman Pro 2, akhirnya jatuh cuti pertama kamu datang juga ya buat kamu yang baru pertama kali kerja. Tapi jangan-jangan mungkin kamu bingung gitu ya. Aduh, cutinya kapan ya? Mau pergi gimana ya? Saldo belum siap ya? Di rumah aja apa ya? Takut nggak maksimal atau gimana gitu ya? Karena suka banyak kan hal-hal yang bikin kita tuh kayak jadi bertanya-tanya. Nanti cutinya ngapain aja? Misal kayak harus pergi nggak sih kalau cuti gitu? Sebenarnya yang namanya cuti itu nggak harus pergi jauh, nggak harus yang mahal-mahal juga sih ya teman Pro 2. Ya pasti kamu harus cek dulu nih cutinya itu di kantor kamu, termasuk kapan bisa ambil sama prosedur pengajuannya seperti apa gitu ya. Terus gak usah FOMO, misalnya kayak mau staycation atau pulang kampung atau rebahan seharian, kayak gak pengen ngapa-ngapain aja, itu sah-sah aja loh teman Pro 2 ya. Kayak aku mengajukan cuti kadang untuk hal-hal yang menurut aku udah lelah banget sama kerja, kayak datang ke kantor terus kayak capek yang lihat mic terus gitu ya teman Pro 2. Tapi ya pada akhirnya milih mundur dulu deh gitu, agak kurang lebih ngambil waktu seminggu gitu ya. Setidaknya paling tidak tuh kita tidak bercatut sama hal-hal yang terus rutinitasnya tuh diulang-ulang terus gitu teman Pro 2. Jadi kayak ngerasa gak capek, terus ketika balik kerja udah semangat lagi. Ih, kangen ya sama mic, sama mixer, kangen sama teman Pro 2 gitu, menyapa dan segala macam. Terus yang ketiga sih teman Pro 2, kalau bisa nih sisain satu hari buat transisi sebelum balik kerja. Itu kalau seandainya kamu itu cutinya, mengambil cutinya itu untuk pergi jalan-jalan misalnya gitu kan. Karena jalan-jalan aja tuh udah lelah banget kan. Nah kalau jalan-jalannya tuh selama jalan-jalannya tuh seneng banget teman Pro 2. Jadi kita tuh kayak lincah banget kesana kemari gitu. Terus akhirnya pas pulang besok udah kepikiran lagi, yah besok masuk kerja. Nah harusnya ada baiknya ya, itu kamu pakai waktu satu hari untuk kamu istirahat dulu di rumah, baru setelah itu kamu besok lusanya baru bisa kembali kerja gitu. Ingat teman Pro 2 ya, yang namanya cuti itu waktunya itu benar-benar off dari segala yang namanya pekerjaan. Kamu tidak menerima yang namanya perintah bekerja, Zoom meeting dan segala macam. Karena belajar menikmati cuti itu juga bagian dari belajar gitu ya teman Pro 2, belajar kerja yang baik dan menjadi lebih baik pastinya.

0: Masa dah tahu Bungkulu di mana?
1: Apa, Cik? Pagi butuh kolang ngomel.
0: Ikonlah, orang jualan online kau. Masa dah tahu di mana Bungkulu?
1: Lah, masa pula orang tu dah tahu. Tolong Cik kecekkan ke yang jualan tu, Bungkulu kau, provinsi yang ada di Sumatera. Banyak sejarahnya, apalagi budayanya di siko. Ada Kak Tabot, rumah Bung Karno, dan tu kecekkan pula ada Benteng Marlboro, Bungo Rapesia, ada pula musik dol, nang lah sampai ke luar negeri.
0: Nah, itunya. Biarlah saya kecekkan kayak tukang jualan online.
1: Kecekkan, jangan sampai
0: dah. Lemak aja. Mas, sudah tahu nak mengkulu di mana.
1: Tapi, Cik. Ada lagi.
0: Apa?
1: Sekalian pula, Cik pesankan juga yang Cik pesan tu sebuah untuk saya.
0: Nah, konyo.
1: Cak mano ya.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu. If only we can

Teman pro 2 siapa kalau ke kantor itu suka bawa bekal ya. Bekal itu gak mesti ribet sih teman pro 2. Kamu tuh perlu yang kamu lakukan gitu ya. Bisa sat-sat banget. Ada beberapa bahan sebenarnya yang bisa kamu siapin dari malam atau pakai konsep meal prep gitu ya. Jadi paginya kamu tinggal meracik dan tinggal bawa gitu. Gampang banget sih ya kelihatannya. Tapi paling tidak kamu bisa menghemat waktu teman pro 2. Kita juga lebih gampang lagi ngatur porsi sama bahan makanannya. Ya bekal sederhana yang disiapin itu tentunya bisa jadi kebiasaan praktis juga buat kita menemani aktivitas harian. Dan yang penting adalah simpan makanannya dengan aman dan jangan terlalu lama di ruang, di suhu ruang teman pro 2. Jadi gak perlu bangun subuh juga cuman buat masak menu fancy ya ibaratnya ya. Kayak nasi, telur, tumis sayur itu udah deh. Misal kalau ada ayam sisa makan malam bisa jadi bakal praktis juga teman pro 2 ya kan. Cuman ya memang setiap hari itu kayak pengen ada menu-menu baru. Ya dipersiapinnya dari malam sih teman pro 2.

0: RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa!
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.

Siapa yang pagi-pagi suka lemes teman pro 2, terus moodnya kayak belum naik atau mungkin ngerasa kayak perut itu ngerasa gak nyaman gitu ya teman pro 2. Nah kayaknya kamu harus coba deh minum segelas air lemon hangat teman pro 2. Minum air lemon hangat di pagi hari itu ya bisa jadi pilihan simple buat nemenin rutinitas kamu teman pro 2. Karena lemon itu kan mengandung vitamin C dan juga senyawa alami yang mendukung kebutuhan tubuh kita gitu ya. Dan selain itu juga aroma lemon yang segar itu, nah itu bisa bikin suasana hati kita jadi lebih fresh ya kan. Apalagi kalau kamu ada di mobil terus ada parfum lemon, kan kamu jadi fresh banget kan. Bukannya makin fresh malah makin mual ya. Tapi benar deh, kalau kamu minum air lemon ya teman pro 2, itu bisa banget ngebantu memenuhi kebutuhan cairan dan juga mendukung proses pencernaan. Tapi ingat teman pro 2 ya, air lemon itu bukan, ibaratnya itu bukan air ajaib ya, tapi tetap harus diimbangi sama sarapan bergizi dan pola hidup sehat. Kalau seandainya kamu punya masalah sama lambung, aku sih gak nyaranin ya, ada baiknya memang harus sarapan dulu. Tapi gak apa-apa juga kalau seandainya kamu setelah itu minum air lemon hangat teman pro 2. Jadi kalau pagi ini kamu ngerasa butuh sesuatu yang simple dan menyegarkan ya, kayaknya air lemon hangat ya teman pro 2 itu bisa jadi salah satu pilihan buat kamu.

Halo dua, ada Junior X Gading Marti lewat bujangan. Siapa bilang hati senang harus punya banyak uang? Kadang memang ya teman Pro 2 ya, bahagia itu justru datang dari hal-hal sederhana. Misalnya nih teman Pro 2, kayak kita bisa nikmatin tidur yang cukup, makan yang enak, yang sederhana, ngobrol sama orang-orang yang bikin kita nyaman, terus punya waktu buat melakukan hal yang kita suka gitu ya. Jadi kalau kondisi dompet kita lagi tipis gitu ya, apalagi sekarang udah di akhir bulan ya teman Pro 2, bukan berarti hidup itu harus ikut kerasa berat ya sebenarnya ya. Tinggal kita aja nikmatin, gimana menikmati hal-hal kecil yang masih bisa kita syukuri. Karena hati yang tenang itu gak selalu datang dari saldo rekening yang panjang juga kan. Bahagia itu juga bisa kita mulai teman Pro 2 dari cara kita menikmati hari ini. Tapi jujur, kalau kamu tetap seneng gak kalau gak punya uang? Aku sih no ya.

Sama Pro 2, satu lagu milik ETX featuring Sorry lewat lagunya I Know I Love You ya, OX1 Love Song Sama Pro 2 ya. Dan buat kamu yang suka streaming gitu ya, terus yang suka main game, terus yang suka, pokoknya yang suka internetan deh Teman Pro 2. Kadang kalau yang namanya internetan, yang lagi pada gabut-gabut di rumah gitu ya, terus kadang suka yang merasa kalau internetnya itu lemot gitu, kayak kurang cepet gitu ya. Dan nah ini waktunya nih aku kasih tahu ya, supaya lebih stabil gitu ya, dengan harga yang super hemat. Kali ini kamu bisa coba IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps, siap jadi pilihanmu ya. Karena dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah kamu jadi makin lancar. Kamu mau streaming, kamu mau gaming, mau kerja dari rumah, mau sekolah online, mau apa lagi nih, internetan bareng sama keluarga, pokoknya semuanya bisa dah ya. Pokoknya bisa bikin lebih nyaman Teman Pro 2. Harganya, aduh gak usah ditanya, harganya itu mulai dari 350 ribuan aja. Dan buat kamu itu hemat sampai 154 ribu Teman Pro 2. Jadi gak usah capek lagi gitu ya, mau pilih internet yang kenceng, terus harganya tetap hemat sesuai dengan kantong. Karena dengan IndiHome kamu udah bisa dapet dua-duanya. Oke? Internetan super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol, ya udah pakainya IndiHome aja Teman Pro 2. Dan selain itu ya aku kasih tahu juga, kamu tuh bisa langsung dapet bonus langganan Vision Plus atau Prime Video. Seru banget, bisa dapet view, bisa drakoran ya tuh. Terus bisa Maxstream juga, Maxstream TV ya. Terus plus ada Ultra Mesh WiFi juga untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah Teman Pro 2. Ayolah bikin ya yang namanya internet di rumah jadi lebih kenceng. Di rumah kalau kamu punya bisnis kos-kosan bisa banget Teman Pro 2 ya, pakai aja IndiHome 500 Mbps. Oke, lebih kencang, lebih stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifin dari sekarang di GrabHari atau bisa cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Tapi ingat, syarat dan ketentuan tetap berlaku.

Kopra 2. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPPS, sanggar kegiatan belajar atau SKB, unit pelaksana teknis, Sentra Dharma Guna Bengkulu menjadi momentum bagi 40 peserta untuk memulai proses pendidikan ya. Kegiatan yang digelar pada 20 September 2006 itu sekaligus menjadi ruang bagi peserta untuk mengenal lingkungan belajar dan mengembangkan potensi ya. MPLS sendiri dibuka secara daring oleh Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono dan ia mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya ya teman Pro 2 untuk memastikan kalau setiap anak itu memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal membangun masa depan. Dan ya teman Pro 2, menariknya ya peserta itu tidak cuma dapat pendidikan aja nantinya tapi juga bakal dibekali keterampilan supaya makin percaya diri dan mandiri ya. Ada juga bantuan nutrisi, perlengkapan sekolah dan ada kebutuhan kebersihan diri dari program Atensi Kementerian Sosial. Aduh, keren banget yang pasti pendidikan ternyata sekarang udah ya harusnya pendidikan harus lebih dimajukan lagi ya teman Pro 2. Bentuknya apapun baik pendidikan formal ataupun informal gitu ya. Yang jelas yang namanya pendidikan itu bukan cuma soal nilai tapi juga bekal buat masa depan.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wisnu Santika featuring Tiara Andini lewat lagunya Sumpah Percuma ya, dan sudah ngantar kita juga hingga pukul 9.36 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih video temenin tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di segmen Indonesiaku ya. Informasi kali ini teman Pro 2, ada 64 pesawat dan lebih dari 54 ribu personel yang dikerahkan pemerintah untuk menangani karhutlah di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi sejak Agustus 2026 lalu ya, operasi ini dilakukan dari udara dan darat. Ada 64 pesawat yang melakukan waterbombing, kemudian ditambah 54.394 personil gabungan dari TNI, Polri, terus ada dari BNPB juga, ada dari BPBD juga, ada Manggala Agni, relawan sampai masyarakat. Nah, jadi langkah ini teman Pro 2 dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas sekaligus mengurangi dampak asap ya yang saat ini masih terus terjadi teman Pro 2. Dan ini yang perlu jadi perhatian ya, data dari Sipongi mencatat 1.323 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi hingga 19 September 2026. Aku cuma mau notice aja buat teman-teman yang masih banyak yang suka membakar sampah di lingkungan sekitar rumah, atau yang sering pindah lewatin itu adalah Pantai Panjang. Jadi orang-orang yang para pedagang-pedagang yang berjualan di Pantai Panjang gitu ya, janganlah kalian membakar sampah ya di lingkungan tersebut, karena itu bisa sangat membahayakan apalagi di keadaan cuaca seperti saat ini gitu ya. Dan ternyata walaupun terlihat ya, walaupun kita membakarnya itu di atas tanah, tapi ternyata itu bisa merambat sampai ke bawah gitu ya. Titik apinya itu bisa bersumber sampai ke bawah teman Pro 2. Jadi jangan sampai hal ini terjadi, kan sayang banget. Pantai kita tuh udah cakep banget, pantai kita udah mulai ada perapian gitu ya, maksudnya udah rapih gitu ya, dibenahin sama pemerintah. Jadi jangan sampai kita membuat hal-hal yang tidak-tidak nih teman Pro 2 ya. Apalagi kalau udah sore, asapnya kemana-mana gitu ya, sampai pedih kadang. Dan kadang juga kalau lagi asapnya lagi tebal banget, yang banyak yang membakar sampah gitu, akhirnya jalanan pun juga kelihatan kurang gitu ya, pandangan kedepannya juga kurang gitu, jadi terbatas. Nah ini patut di mungkin dinotis sama semua pedagang yang ada di Pantai Panjang, dan bukannya di Pantai Panjang aja, semua yang ada di lingkungan rumah teman Pro 2 ya, jangan membakar sampah.

0: Eh, lihat deh, katanya ada kejadian besar loh. Sebarin gak ya?
1: Eits, tunggu dulu. Udah cek kebenarannya belum? Jangan sampai jempol kita itu lebih cepat daripada akal sehat. Hoax bisa bikin panik loh. Bisa memecah belah, bahkan menyakiti orang lain.
0: Termasuk komentar kasar dan ujaran kebencian ya di media sosial.
1: Betul, beda pendapat itu biasa. Tapi menghina dan menyebar kebencian bukan solusinya.
0: Stop hoax, stop ujaran kebencian. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, udah di jam 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sebentar lagi kita bakal ada di penghujung kebersamaan kita tentunya. Tapi sebelum benar-benar closing, aku mau titip satu pesan buat kamu semuanya. So apapun mungkin yang belum selesai pagi ini, gak harus bikin kamu panik. Yang penting kamu pelan-pelan, bisa pilih satu hal yang penting dulu untuk kamu kerjakan, teman Pro 2. Karena hari ini masih panjang ya, dan kamu masih punya banyak kesempatan buat bikin hari ini jadi lebih baik. Jadi jangan lupa untuk kasih apresiasi juga buat diri sendiri, dan kamu udah sampai sejauh ini dan itu juga patut dihargai ya. Sebelum pindah pamit, masih ada beberapa single yang bakal pindah puterin buat kalian semuanya. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2. Dan gak kerasa kalau kebersamaan video menemani kalian semua harus tuntas sampai di sini ya. Ada satu pesan buat kamu yang tentu bisa aku bagikan buat kalian semuanya yang sekarang ada di lingkungan kerja atau di lingkungan kampus ya teman Pro 2. Jauhi lingkaran yang bikin kamu terus merasa negatif ya. Bukan berarti kamu harus pilih-pilih teman, tapi coba deh untuk lebih dekat dengan orang-orang yang punya semangat, punya tujuan dan energi yang bikin kamu juga pastinya ikut berkembang ya. Karena energi positif itu teman Pro 2 itu bisa banget nular loh ya. Jadi mulai hari ini pilih deh lingkungan yang bikin kamu semangat maju, bukan malah bikin kamu ragu sama diri sendiri. Oke? Tetap semangat, jaga energi yang baik dan jadikan hari ini lebih berarti. Pida pamit dari ruang dengar, tetap menemani kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu. Sampai siang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini kita di 21 September 2026 ya. Udah di akhir, di penghujung tahun teman Pro 2. Semoga semangat kamu masih terus dijaga untuk mengejar semua goals yang mungkin ingin kamu capai di tahun ini teman Pro 2. Di Pro 2 Hitlist kita mulai dengan musik-musik enak teman Pro 2 yang akan aku sajikan menemani kamu siang hari ini, dan kamu juga bisa pilih lagu apa yang ingin kamu dengarkan di 0811-7322-330. Kita lanjut dulu dari Zia dan Miki. Ada No Saleh selanjutnya, Angin Kencang menemani ruang dengar kamu di Santai Siang.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik.

Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Teman Pro 2 lagi banyak yang flu nih. Nah, terkait hal ini ada info dari data Kementerian Kesehatan per 12 September 2026 yang menunjukkan proporsi positif influenza naik jadi 38% teman Pro 2. Dari sebelumnya 22% dan mayoritas yang ditemukan adalah influenza A, H1N1. Tapi menurut pakar UGM, kondisi ini tidak perlu ditanggapi berlebihan teman Pro 2. Yang penting tetap waspada dan caranya adalah dengan menjaga pola hidup sehat, rajin cuci tangan, terapkan etika batuk dan bersin, serta hindari kontak dekat dengan orang yang sedang flu dan pakai masker kalau kamu lagi sakit ya. Dan untuk kelompok rentan seperti lansia, balita, dan orang dengan penyakit kronis, vaksinasi influenza juga bisa dipertimbangkan teman Pro 2. Jadi sehat itu bukan cuma soal tidak sakit, tapi juga soal nggak ikut menyebarkan sakit teman Pro 2. Jadi semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatan bersama.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Eh, iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: Let's go.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Prodo udah ngopi tapi kok mata masih 5 watt ya? Jangan-jangan kamu bukan kurang kopi teman Prodo ya, tapi tubuh kamu memang lagi kasih sinyal. Nah, kafein dalam kopi bekerja dengan menghambat adenosin, zat di otak yang bikin kita merasa ngantuk. Tapi efek ini cuma sementara karena saat kadar kafein mulai turun, adenosin yang sudah menumpuk bisa kembali bekerja dan rasa lelah pun muncul lagi. Dan kalau kamu rutin minum kopi setiap hari, tubuh juga bisa beradaptasi sehingga efek kafeinnya terasa lebih lemah teman Prodo ya. Dan belum lagi kalau kamu memang kurang tidur ya, kopi cuma menutupi rasa lelah untuk sementara. Jadi kalau ngantuk setelah ngopi, jangan langsung tambah gelas ya. Bisa jadi tubuhmu sebenarnya lebih butuh tidur teman-teman.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Eh, iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.

Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa. Terima kasih.

Teman Pro 2 hari ini jangan cuma ingat tanggalnya ya, tapi juga satu hal penting tentang kesehatan otak teman Pro 2. Karena setiap 21 September itu diperingati sebagai hari Alzheimer dan Alzheimer sedunia teman Pro 2. Dan Alzheimer dan demensia sendiri itu merupakan... Jadi untuk Alzheimer dan demensia itu ternyata berbeda teman Pro 2 ya. Dan demensia sendiri adalah istilah umum untuk penurunan kemampuan otak, sementara Alzheimer merupakan salah satu penyakit yang bisa menyebabkan demensia dan menjadi bentuk yang paling umum. Tanda awalnya bisa berupa gangguan daya ingat, kesulitan berpikir, berkomunikasi, mengambil keputusan, sampai melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi ingat teman Pro 2, demensia bukan bagian normal dari proses menua. Jadi kalau ada perubahan fungsi kognitif yang mulai mengganggu aktivitas, jangan dianggap sekedar faktor usia. Pemeriksaan lebih awal itu bisa membantu mengetahui kondisi dengan lebih jelas teman Pro 2.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk buih.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Teman berdua, kenapa ya mie instan itu tetap laris padahal sering disebut sebagai makanan yang kurang sehat, teman berdua? Ternyata jawabannya bukan cuma karena rasanya yang enak, jadi mie instan punya kombinasi yang membuat banyak orang susah nolak. Praktis, murah, gampang disimpan, dan rasanya kuat. Bahkan makanan ini sering jadi andalan saat lapar tengah malam atau ketika dompet mulai menipis ya teman berdua. Dan peneliti juga menyebut makanan ultra proses dengan kombinasi garam, lemak, karbohidrat, dan cita rasa yang kuat bisa membuatnya terasa sangat menarik untuk dikonsumsi. Tapi bukan berarti mie instan harus jadi musuh ya teman berdua. Yang penting jangan terlalu sering, dan kamu juga bisa menambahkan telur, sayuran, ayam, atau bahkan atau bahan lain supaya isi mangkuknya juga lebih beragam. Jadi mie instan boleh jadi comfort food asal tetap tahu batasnya. Karena yang penting bukan cuma enak di lidah, tapi juga bijak di frekuensi teman berdua.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Sense. Teman Pro 2 kopi tiap hari, ternyata usus juga bisa ikut melek, teman Pro 2. Tapi efeknya gak selalu sama untuk semua orang, yang mana menurut ahli gastroenterologi, kopi bisa merangsang gerakan usus sehingga pada sebagian orang membantu BAB jadi lebih teratur. Dan kopi juga mengandung polifenol yang berpotensi mendukung keberagaman mikrobioma atau bakteri baik di usus. Tapi ada catatannya, pada sebagian orang kopi justru bisa memicu asam lambung naik dan perut tidak nyaman, kembung bahkan diare, terutama kalau diminum terlalu banyak atau saat perut kosong, teman Pro 2. Dan para ahli yang dikutip dari Detik Food menyebut konsumsi sekitar 1-3 cangkir sehari dapat menjadi kisaran yang perlu diperhatikan sambil tetap menyesuaikan kondisi tubuh masing-masing. Jadi kalau habis ngopi perutmu happy, lanjutkan dengan bijak, dan kalau malah protes, mungkin tubuh kamu sedang kasih kode, teman Pro 2.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Teman Pro 2, ada kabar seru dari Asian Games 2026 nih teman Pro 2. Jadi timnas voli putri Indonesia sukses mengalahkan Vietnam 3 set langsung. Bertanding di Okazaki Central Park General Gymnasium pada Senin hari ini ya. Indonesia menang dengan skor 25-20, 25-21, dan 25-18. Medol Yoku dan kawan-kawan tampil konsisten sejak set pertama, sementara pertahanan Indonesia makin solid di set ketiga. Kemenangan ini membawa Indonesia memenangkan laga klasifikasi dan melanjutkan perebutan posisi akhir di turnamen. Sebelumnya Indonesia dan Vietnam sama-sama kalah di perempat final sehingga laga ini menjadi bagian dari perebutan posisi 5-8. Dan memang mantap teman Prodo ya, Sri Kandi Merah Putih 3 set, 3 kemenangan set, dan semoga energi positifnya ini terus berlanjut.

0: dipanggil nama, agak ke depan dia, disuruh di tengah jalan, melanggar cukup jauh berada di kota pelatih.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan, dan juga

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag Edward.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM.
4: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak. Anyone who gave their heart just to be

Teman Pro 2, kamu masih ingat kontroversi soal video mindfulness Maudy Ayunda? Nah, teman Pro 2, ternyata ceritanya berujung pada permintaan maaf. Jadi kontroversi bermula saat Maudy mengunggah video pada 21 Agustus 2026 tentang penerapan mindfulness di tengah banyaknya kabar buruk di Indonesia. Ia bercerita soal membatasi konsumsi berita karena merasa kewalahan secara emosional, teman Pro 2. Dan konten itu kemudian menuai kritik dari warganet. Dan di sini para pengkritik dan juga banyaknya warganet menilai kondisi yang disebut sebagai bad news bagi Maudy Ayunda itu untuk kebanyakan orang justru merupakan kenyataan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Bukan sekedar bad news nama berdua, tapi realita yang dihadapi. Dan pada 13 September, Maudy memberikan klarifikasi sekaligus meminta maaf dan ia mengaku ada sudut pandang yang belum cukup ia refleksikan. Terutama soal privilege untuk bisa menjauh dari berita yang berdampak langsung pada orang lain, yang mana di satu sisi orang lain tidak bisa menghindari hal itu, teman Pro 2, karena itu kenyataan yang harus dihadapi setiap harinya. Dan dari sini satu hal yang memang harus kita, yang bisa kita petik, teman Pro 2, jadi menjaga kesehatan mental memang pada satu momen itu juga hal yang harusnya kita perhatikan, tapi tetap peka terhadap keadaan sekitar itu juga penting untuk tetap kita terapkan setiap harinya, teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman

Teman-teman berdua, demikian santai siang menemani kamu di hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena sore ceria akan segera hadir di hari ini bersama Tatah hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Halo-halo, pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari, tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele, tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?
3: Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

soal lingkungan kantor, coba deh bayangin kalau kantor kamu atau kantor kita semua ya, bukan cuma tempat buat menyelesaikan pekerjaan aja, tapi juga jadi tempat yang bikin kita tuh nyaman buat berkembang ya. Misalnya tuh bisa dari hal yang sederhana kayak saling menghargai, komunikasi yang jelas, nggak membiasakan bergunjing alias bergosip, nggak menjatuhkan teman kerja, dan berani kasih apresiasi ketika ada yang melakukan sesuatu dengan baik dan fair, okay? Okay, teman Pro 2, karena lingkungan kerja yang sehat itu bukan berarti nggak pernah ada masalah ya. Tapi ketika ada masalah, orang-orang di dalamnya ini tuh bisa ngobrol, bisa cari solusi, dan tetap saling menghargai. Jadi misalnya kalau kamu mau kantor kamu tuh menjadi lebih sehat, jangan cuma berharap orang lain yang berubah atau malah orang-orang yang kamu benci ya yang berubah. Kita juga bisa mulai dari cara kita memperlakukan teman-teman kerja lainnya atau bahkan memperlakukan diri kita sendiri. Karena kadang kita ngerasa orang lain tuh menjadi sumber masalahnya padahal kita sendiri yang bermasalah. Yuk isi tangki cintanya ya, jangan kebiasaan melampiaskan emosi sama orang lain, teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2
4: FM. Teman terbaik kamu.
5: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
6: Siapa?
5: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
6: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
5: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
4: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
6: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
5: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
6: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
5: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
6: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
5: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 Tata tadi sempat ngomong soal tangki cinta ya. Dan ini tuh gampangnya kayak tentang kebutuhan kita tuh merasa disayang, dihargai, diperhatikan, dan terhubung dengan orang lain. Ini tuh gak harus soal pasangan ya, tentang diri kita ini lebih tepatnya. Dan menariknya lagi teman Pro 2, tangki cinta kita itu gak harus diisi lewat hubungan romantis. Bisa lewat ngobrol sama keluarga, ketemu teman, melakukan hobi yang kita suka, menerima apresiasi atau bahkan kasih waktu buat diri sendiri beristirahat ya tanpa merasa bersalah. Karena kadang kita tuh sibuk banget teman Pro 2 memenuhi kebutuhan orang lain sampai lupa nih ngecek tangki cinta diri sendiri ini masih penuh atau udah hampir kosong, bahkan udah kosong melompong ya. Jadi hari ini coba deh kamu isi lagi tangki cinta kamu. Lakukan satu hal sederhana yang bikin kamu merasa dihargai dan bahagia. Karena kalau Tata sih harus penuh terus ya, biar gak berimbas ke orang lain. And call-

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Progo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Progo.

Tari Turak berasal dari kata turak, yang dalam bahasa lembah artinya adalah seruas bambu, yang dibuat untuk ditata khusus sebagai tempat menaburkan beras kuning. Tari Turak telah diwarisi secara turun-temurun oleh suku lembah yang ditarikan oleh anak-anak putri dengan memperkenalkan sebuah tabung yang terbuat dari bambu berisikan beras kunyit untuk ditaburkan kepada setiap tamu yang datang. Dan tari ini merupakan tari penyambutan. Menurut cerita, asal-usul tari ini berkisar ketika Rijek Kejeli menjadi raja di kerajaan Mandi Angin dan Kesultanan Palembang dipimpin oleh Sultan Muda Ahmad Najamuddin, di mana terjadi peralihan kekuasaan antara Inggris dengan Belanda. Akibat kerja rudi yang ditanamkan oleh Belanda, maka terjadilah pertumpahan darah sehingga banyak pejabat pemerintahan Hindia Belanda terbunuh. Dengan kemenangan yang dihasilkan oleh para hulu balang dan rakyat pada saat itu, maka raja mengadakan upacara penyambutan adat. Sehubungan dengan berlangsungnya upacara tersebut, tiba-tiba datang serombongan anak-anak putri menari-nari sambil menaburkan beras kunyit dari sepotong bambu. Tari Turak hanya dimainkan oleh anak-anak putri. Setiap penari memegang setabung beras kunyit di tangan sebelah kanan dan tabung tarak selalu diarahkan ke arah depan para tamu. Penaburan beras kunyit dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama untuk roh nenek moyang, yang kedua untuk tamu, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria, Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
7: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, kabar penting dari dunia konservasi Bengkulu nih, karena populasi gajah Sumatera di bentang alam seblat ya di Bengkulu Utara saat ini tuh diperkirakan hanya tersisa sekitar 25 sampai 30 ekor doang, teman-teman berdua. Jadi menurut BKSDA Bengkulu, salah satu penyebabnya adalah hilangnya habitat akibat perubahan hutan menjadi perkebunan, menjadi lahan pertanian hingga permukiman. Nah, karena itu kita harus menjaga hutan ya, bukan cuma tugas pemerintah doang, tapi kita semua punya peran untuk melindungi rumah gajah dan pencegahan penerbangan liar lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Udah sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Selamat datang di Pro 2, waktunya Indo, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama datang dari kabar duka yang datang dari dunia pop-punk, Chart Gilbert, gitaris sekaligus salah satu anggota utama New Found Glory, meninggal dunia pada hari Minggu pagi tanggal 20 September 2026 di usianya ke-45 tahun. Ia disebut meninggal dengan tenang dalam tidurnya setelah menjalani perjuangan panjang melawan kanker. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh keluarga dan rekan-rekan bandnya yang menyebut Chart menghembuskan nafas terakhir dengan didampingi keluarga, sahabat, istri, dan juga ibunya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi kedua ada Latin Recording Academy yang mengumumkan nominasi Latin Grammy Award ke-27 pada hari Rabu 16 September 2026 kemarin. Sejumlah musisi seperti Rosalia, Carol G, dan Anita masuk ke dalam nominasi tahun ini. Dan malam puncak penghargaan akan diselenggarakan di MGM Grand Garden Arena Las Vegas pada hari Kamis 12 November 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga datang dari The Weeknd yang telah sukses membuka tour After Hour Till Dawn Final Leg Asia Tour di Tokyo, Jepang kemarin malam teman berdua. The Weeknd memberikan banyak kejutan selama manggung, mulai dari membawakan lagu barunya Tokyo, kemudian membawa musisi Yoko Takahashi, dan juga masih banyak lagi kejutan yang dibawa di Tokyo, Jepang kemarin.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Editama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini, mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026, memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal menemani Edit di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbarunya, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: lain masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Menelo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Halo, halo. Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Gak pernah gak macet ya?
2: Gak pernah gak macet.
1: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2. Jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya
0: ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Ini malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Ayo, bener.
2: Kemarin gue sendiri, Bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan bilang Bang Pika dong, ketahuan umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Iya, bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya?
0: Iya. Kedua?
1: Sebelumnya, iya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Pik?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di, di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: gitu ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh ayo bang.
1: Iya gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Okay.
2: Ini Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Tadinya nggak kenal.
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang ya. Lebih ganteng Bang. Beda.
1: Udah makan dulu ya.
0: Benar. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan di sini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Iyalah,
1: jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio.
2: Jodohnya
0: ya. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gua datang, jadi gua lihat kan, oh Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah 2 single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya 82. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-800-105, bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana 82, nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.

0: channel Si Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh,
0: nah,
1: boleh.
0: Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu. Mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya. Gue kok disindir nih.
0: Dengan cerita ya maksudnya.
2: Iya, gue kok disindir bang nih. Ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gua. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Oke.
2: Nah, jadi itu yang bikin gua kayak oh, bisa nih. Nah, karena gua juga baru terjun di pop, jadi gua bilang sama Bang Pika, "Bang, aku baru banget Bang di pop gitu." Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop. Cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Nah, gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun nggak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock serak teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop karena gue udah dengar suara Bang Pika kayak dia nyanyi kok di Bang Pika enak ya, kok di gue maksudnya feelnya tuh nggak dapet gitu.
0: Oh gitu awalnya.
2: Feelnya di gue nggak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya. Udah deh challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu yang Bang Pika buat itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, kerikol lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya,
2: benar. Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Ya. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa.
2: Betul.
0: Lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
2: Iya.
0: Akan bawa sampai kemana gitu.
2: Betul.
0: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu. Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Oke. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gitu tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay.
2: Bukan yang finalnya kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu
0: suara demo ya.
3: Sempat kita tag di apa namanya, kita tag kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat gak sih?
0: Jam sih? Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, okay. Santai aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi.
0: Wow, menarik ya.
2: Itu
0: ya,
2: fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Bener-bener, itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar ini. Bener-bener. Tapi sebenernya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya kamu mau cerita
0: yang teman, merasakan teman di lagu ini deh gitu ya.
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke.
2: Bahkan di Idol ya bang ya.
0: Kau nanya Bang Pika.
2: Tapi gue ada cerita Bang Pika. Aku cerita Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina idol itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi inisialnya? Kita balik kosong.
3: Kita balik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka nggak sih Bang?
0: Sampai. Silakan. Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, tertarik, gua suka gitu tertarik ya, nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan, gimana lu suka nggak sama gue, nggak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa
2: nilainya tuh ya, karena gue nggak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun, dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
2: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Ah, iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama arranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow. Jadi,
3: orang-orang yang merasakan gitu, sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener. Karena emang ada apa ya, Easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Bener.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama sekali. Wow, emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang tuh, menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya. Gitu, ya. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Awalnya iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya. Lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang. Kayaknya enggak deh bang. Kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh. Pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang, kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang, kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya Mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu yeah, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
0: Benar sih. Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya agak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi
1: lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu
0: ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain itu, takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Itu benar.
2: Betul.
0: Jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Okay, jadi.
1: Penyiar kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebenarnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja,
2: maaf,
0: santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari pembikin. Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
2: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
2: Oke. Banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan, yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
2: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
2: Iya, yeah, yeah. Okay. Tahun 2010. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
2: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu. Betul. Ya, bahkan sama label.
2: Betul,
0: gitu ya. Benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu keluar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum matang. Ya sebenarnya kita nggak nyari matang ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku, maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Boleh, sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13. Tio.
0: Wow, oke.
2: Okay. Di season aku.
0: Eh.
2: Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: tuh gitu.
2: Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah mendukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti akhirnya mama kau itu yang support sekali ya berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Parah. Betul. Itu. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama, mama. Ya, sorry. Mama. Mama. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak iya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu beda. Iya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih ya, Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Nah, tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar.
0: Betul.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya. Tuh,
0: guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh, yeah. Wow. Alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung.
2: Kredit, kredit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
2: Oh gitu. Tidak ada penolakan, tidak ada penolakan.
0: Oke. Oh ini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Artitia dan juga Pika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
1: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
1: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suara dalam.
1: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
0: Nah, itu dia. Gitu ya.
1: Udah. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
2: Kan horor ya.
0: Benar-benar.
1: Aduh.
0: Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama diri sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
2: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai.
1: Yeah.
0: Ada cerita menarik lain enggak terkait recording-nya?
1: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
2: Ah iya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
2: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
1: 2 menit 40.
0: Hmm.
1: Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
1: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
2: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Yeah.
2: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
2: Tentang musik yang galau.
1: Oh iya.
0: Iya benar.
2: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi di suara
2: begitu ya?
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
1: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah. MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
2: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan.
0: Okay.
2: Di akun apa?
1: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Nah, baik saja katanya.
2: Di akun YouTube baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
1: cowok
2: yang
1: culun.
2: Nah, ini nih kayak gini nih.
0: Ah.
2: Kalau kalian udah nonton,
1: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat di YouTube.
2: Iya, tapi ini. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
2: Nah, benar.
0: Gitu. Digambarin pakai kata-kata.
2: Jadi aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
1: Okay. Music addict lah ya.
2: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu, terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
1: Memberikan sinyal-sinyal.
0: Okay. Mm-hmm.
1: Tapi Tionya salah sangka,
2: salah
1: karena
2: paham,
1: sinyal
2: ya.
1: Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
1: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
2: Just asik. Friend.
0: Asik.
2: Jadi beda, aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
2: nah,
0: bener.
2: Begitu.
0: Ah.
2: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
2: Karena aku masya Allah cantiknya, masya Allah manisnya, lucu
0: baik,
2: gitu. Iya. Kok dia baik sama aku gitu kan?
1: Respon.
2: Padahal cuma sekedar kayak
0: iya,
2: ya customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
2: Iya.
0: Gitu kan?
2: Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari,
0: okay.
2: ketemu, dan pada akhirnya itu.

0: tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
1: Ya cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
0: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin macet.
1: Abis itu jangan di-spill loh nanti.
0: Oh iya,
1: benar. Dari Pro 2.
0: Jangan. Udah, pokoknya mau tahu nonton aja, guys. Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
3: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Adityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang. Lucu tuh. Itu syutingnya di Pasar Santa kan?
3: Oh iya,
1: bener. Tapi gak kerasa gara-gara fun kan?
3: Bener.
0: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya, kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang, sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak yaudah aku kan gak ada, maksudnya gak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
3: Betul.
0: Keren sih.
3: Betul.
1: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua, yuk.
0: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
3: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
1: Sebenarnya ngerti buat bercanda aja.
0: Tapi emang kita kayak gini.
3: Iya, betul.
1: Ya teman-teman RL Pro 2. Fun.
0: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
3: Betul, boleh.
1: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
3: Asik, boleh.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Benar.
3: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
0: Ya.
3: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
1: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
3: Oke.
1: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
3: Oh, wow, oke. Okay.
1: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
3: Sampai 10 lagu ya.
1: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
3: Oke.
1: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abis ini yang ini gitu.
0: Sempat
1: seperti itulah.
3: Iya.
1: Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
3: Oke. Okay, gitu. Jadi keras semua ya.
1: Betul.
0: Gerak semua.
1: Plannya adalah Tio untuk album.
3: Oke.
1: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
3: Oke.
1: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
3: Amin.
1: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
3: Amin.
1: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
3: Oh, amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
1: Harus dong.
3: 5 jam nanti kita ngobrol.
1: Enggak. 12 jam juga enggak apa-apa.
0: Pokoknya kulik aja, kulik aja Tio.
3: Ya,
0: masalah-masalah Tio, gak apa.
3: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya, dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan gak nih? Buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga. Fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
0: Aduh guys.
1: Pikalisius.
0: Pikalovers.
3: Silakan ada yang mau disampaikan ya, silakan.
1: Oke. Okay. Kalau dari aku teman-teman Pro 2 jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
3: Yes.
1: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
3: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
0: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Adityo dari idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus. Dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya. Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih udah support Adityo di sini.
3: Gokil, gokil, gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Adityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
1: Yes,
3: betul. Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
1: baik-baik saja katanya
3: dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saja katanya karena Mas Edit nanti
3: main.
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
3: Alright, terima kasih Ardilia, terima kasih nih guys.
1: Terima kasih ya dari Produ Mas Edit.
3: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
3: Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Pika Iskandar
0: dan Tio.
3: Alright, bye bye teman Produ.
1: Bye.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada Noah, ada kan kau datang. Hey, selamat malam semuanya. Untuk edisi siar hari ini ya, di Senin 21 September 2026. Dan dikanemenin kalian semua untuk program Jaga Malam, Jangan Kalau Malam-Malam sampai jam 12 malam. Oke, kita bakal update ya informasi seputar komunitas ini buat kalian semua, dan beberapa informasi ini dikutip dari beberapa media online terpercaya kita di malam ini. Jadi jangan kemana-mana, karena kalian juga bisa ikutan request nanti di jam 21. Oke, kita lanjut dulu. Kali ini kita punya Diabdil. Wow!

105,1 Pro 2 FM Pukul teman terbaik kamu teman Pro 2 itu dia ada Panic at the Disco teman. Dan kita ngomongin tentang komunitas ya. Kita di Komi Talk sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Dan Dika akan mulai dari organisasi yang peduli lingkungan nih teman Pro 2. Jadi informasi ini cukup jauh datang dari Bali ya teman Pro 2. Jadi ada Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Bali, dan komunitas Public Enemy mendesak pemerintah Provinsi Bali segera menerapkan moratorium pariwisata guna menahan krisis lahan dan air. Seruan ini disampaikan melalui konser Mini Gigs yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Keadilan Ekosistem. Dengan judul kegiatan dari Tapak untuk Keadilan Antar Generasi, Selamatkan Alam Bali dan Lawan Proyek-Proyek Perusak Lingkungan. Jadi di Bali itu sekarang komunitas-komunitas sana bikin gerakan untuk penyelamatan Bali. Dan mungkin buat kalian yang ngikutin di sosmed, jadi di Bali itu ya kayak villa, hotel gitu, sampai ada private beach gitu. Itu yang punya kadang ya orang asing gitu. Jadi mereka juga tidak mengindahkan lingkungan. Makanya banyaklah dari orang-orang Bali itu yang tidak setuju pengembangan. Padahal itu bagus untuk provinsi mereka. Tapi ya kalau alamnya digerogoti ya jadi gak ada yang spesial lagi. Nothing special for Bali. Jadi ya mereka memperjuangkan itu. Respect ya buat teman-teman semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Soal Pro 2 masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut ya, kita masih di Community Talk, ngomongin tentang kegiatan-kegiatan komunitas. Dan kali ini kita ngomongin tentang komunitas mobil klasik ya. Wow, ini mainan mahal nih ya teman Pro 2. Mobil tuh makin klasik, makin ngeri harganya ya teman. Jadi informasi ini datang dari Semarang, adalah komunitas otomotif di Semarang yang kembali menghidupkan suasana di era 90-an melalui gelaran Retro Drive Back to 90s di Basement Grand AG Hotel Semarang pada hari Jumat 18 September kemarin ya. Jadi Retro Drive ini tidak hanya menghadirkan kendaraan klasik sebagai pajangan, tetapi menjadi ruang bagi para pecinta mobil tua untuk berkumpul, sharing, dan juga berbagi kesenangan merawat kendaraan tua ini ya. Yang pasti kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PPMKI Semarang Raya dan komunitas mobil tua Semarang, di mana sejumlah mobil klasik dari berbagai arah ini dibawa anggota dan berkumpul di sana. Jadi kalau kalian lihat dari foto-fotonya aja, ini mobil pada dari tahun 90-an semua, 80-90-an lah ya. Ada yang dari 70 gitu ya, mobil-mobil yang beneran di era itu gitu. Tapi kalau ngomongin tentang mobil di tahun 90-an ya, di mana Dika juga adalah generasi 80-90-an ini. Jadi sampai dengan sekarang tuh mobil yang masih menjadi idola Dika selaku anak gen 80-90-an sudah pasti adalah Mitsubishi Lancer Evo, atau kalau enggak Civic. Ya. Wah tuh, Civic yang dua pintu. Wah itu bagus sih ya. Satu lagi tuh ada AE tuh, AE86 tuh yang lampunya pop up. Beuh, cakep banget tuh, sampai ada filmnya kan. Bagus banget itu mobil. Tapi buah, harganya udah gak masuk akal tuh, gak make sense sekarang. Pokoknya mobil mah makin tua makin gak masuk akal harganya.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

jangan lewatkan ya, kita bakal ada jam request juga nanti jam 21. Kalian bisa join nanti lewat nomor WhatsApp di 0811732330 atau kalian juga bisa gabung lewat live TikTok kita nanti jam 21 ya. Buat yang ulang tahun kali ini, spesialnya buat kalian dari Project Pop, selamat birthday.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
5: Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
6: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

There you go, karena aku punya kamu teman Pro 2. Selamat malam untuk semuanya dan kita lanjut di program Sharing Time, di mana tempat kalian buat cerita, buat kalian request lagu juga. Jadi silahkan aja nih buat yang mau sharing, mau ngobrol bernikah, mau curhat di sini, mau cerita-cerita boleh. Sambil request lagu kesayangan kalian, kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikut gabung lewat live chat TikTok kita ya. Jadi kita lagi live di TikTok nih di akun @pro2bengkulu. Jadi kalian mampir-mampir dulu buat yang kebetulan mungkin lagi dengerin di frekuensi atau di FM 105,1 ya. Malam semuanya di TikTok nih, viewers kita ada dari barbershop. Jauh banget di Jambi katanya. Ya demi keluarga bang gitu ya. Wah, keren banget ya. Jadi ada barbershop asal Peki Nyaring tapi sekarang lagi kerja di Jambi gitu ya. Apakah kamu juga buka barbershop di Jambi atau gimana tuh? Oke, malam ya semuanya. Jadi gitu, yang mau ikutan request bebas bisa banget ya, karena nomor WhatsApp di 0811 7322330. Jadi kita ya kurang lebih sampai jam 22.30 lah ya teman Pro 2. Jadi ditunggu requestan kalian malam ini. Oke, kita lanjut dulu, ada Nadif Basalamah, Penjaga Hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Waduh, lagunya dalam banget ya. Ada Fabio Acer Tanpa Bersalah. Ini lagu udah ngebawa kita di jam 21.25, jadi udah setengah 10 kurang lebih ya. Jadi buat kalian yang kebetulan baru aja join, baru aja gabung bareng kita di sini, kita lagi open jam buat sharing, buat ngobrol tentang kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan atau hal-hal yang memang pengen banget kalian ceritakan ya, keresahan-keresahan kalian. Ini dia tempatnya, sharing time ini sampai jam 23 waktu Indonesia Barat. Dan sekaligus kalian juga bisa ikutan request nih kalau kalian mau gabung ya. Malam juga buat teman-teman yang ada di TikTok, yang lagi nge-view kita di TikTok ya, lumayan banyak juga nih. Ada Ime, ada Dia 22, ada Leboy, ada Ruswati, ada Kofi Hitam, ada Aliul gitu ya, ada Bayu. Malam lah pokoknya semuanya. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM, itu kalian bisa mampir-mampir ke TikTok ya. Jangan lupa di follow dan dibantu tap-tap ya. Biasanya orang live tuh pada tap-tap-tap-tap-tap gitu ya. Ya udah deh teman. Malam juga, Kofi Hitam, malam Bang Dika, malam. Wah, lagi rame nih. Lagi rame juga yang mau dikajak ngobrol di malam ini. Jadi kalau ngomongin tentang yang terjadi hari ini tuh lumayan banyak yang seru ya. Kalau Dika jujur, tadi ngantar orang rumah gitu, hampir ketinggalan pesawat. Dan Dika tuh baru tahu ternyata sekarang ada beberapa gitu ya. Setiap maskapai itu punya rules masing-masing gitu ya. Dimana kalau misalnya udah boarding, udah ini gitu, bagasi itu bakal mereka gak terima. Kalau misalnya kita tuh udah ngelewatin batas-batasnya gitu. Jadi setiap boarding pesawat itu udah diatur bahwa jam sekian open gate dan sampai jam sekian untuk terima koper untuk masuk bagasi. Kalau telat kita naiknya ke atas pesawat, bawa koper sendiri. Nah sampai di sana terbayar, bayar lagi buat masukin ke bagasi. Jadi mending jangan telat gitu, daripada kalian udah capek-capek bawa koper naik ke atas pesawat, sampai di atas pesawat harus kudu bayar baru dimasukin ke itu. Wah mahal dah. Tapi ngomongin tentang tiket pesawat tuh mahal banget ya. Jadi sekarang tuh ada lah jokes gitu. Mending kita jalan-jalan ke luar negeri, kita imbang, harus domestik ya gak sih? Oke, malam. Ada Imron juga, ada Hai Melinda, halo. Terus ada siapa lagi nih yang baru gabung ya? Thank you ya. Jadi silakan aja kalau mau sharing, mau cerita. Ada Opa Abi, malam Opa Abi. Again selalu ya mampir di sini, thank you ya. Jadi topik ya malam ini kita mau ngomongin tentang harga tiket pesawat kan mahal ya. Kalau kalian nih better liburan gitu ya, domestik apa sekalian aja ke luar negeri dah gitu. Coba deh. Bang, info tol Jambi Palembang sudah aktif belum? Nah, saya nggak tahu, Bang. Saya kan di Bengkulu. Gimana sih? Ini tulisannya Bengkulu nih. Tol Jambi Palembang nih, warga Jambi sama Palembang yang lebih paham nih, karena mereka yang lewat sana. Kalau di Bengkulu mah kagak tahu kita. Kita tuh batas tol ya, baru Tabah Penanjung, baru berapa tuh? 20-an kilo apa ya? Pokoknya tiket pesawat ya. Iya, mahal, Bang. Waduh. Nah saya gak tahu nih, gak ada infonya di kita gitu. Karena info pasti lokal ya. Kalau urusan info tol Jambi Palembang nih, mungkin media-media yang wilayah sana lebih tahu gitu kayaknya ya. Lebih mahal rokok sih Bang ketimbang tiket pesawat. Malam host, malam juga. Malam Panji Pratama. Nah gimana nih, kalau kalian ya lebih enakan liburan ya, itu di domestik apa keluar negeri sekalian gitu. Karena jujur nih untuk yang bandara udah internasional, mungkin kalau di Sumatera itu kayak yang kayak teman-teman di Palembang, Padang, terus mana lagi ya bandara internasional di Medan, mereka bisa terbang langsung ke Singapura atau Malaysia, ada penerbangan internasionalnya ya kan. Jadi beta ciu terbang langsung ke situ gitu. Karena kalau kayak di Bengkulu Jakarta aja itu sekarang tiketnya beh mahal banget ya, 1.5, 1.6, 1.7 gitu-gitulah, round segitu gitu ya kan. Nah pertanyaannya tuh banyak orang yang menanyakan, kenapa sih terbang ke luar negeri itu bisa lebih murah
Bahkan tuh Jakarta Singapura itu under 1 juta ada. Ya kan? Ya kan, ya kan, ya kan. Mending yang mau request boleh juga ya. Kalau kalian mau ikutan request bisa langsung ketik aja requestan kalian gitu ya. Silakan ya. Untuk yang mau ikutan request lewat live chat langsung aja ketik di live chatnya nama penyanyi dan judul lagu ya. Nah kalau kalian misalnya mau liburan, ini kan mendekati akhir tahun ini masa liburan ya. Dengan tiket yang mahal ini, kalian punya opsi kemana nih buat liburan akhir tahun kalian? Better kalian terbang domestik atau kalian keluar negeri sekalian? Atau ya udah dah, nggak usah kemana-mana dulu gitu ya kan? Oke? Okay? Ya udah deh kita ke Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tadi ada yang request di TikTok gitu ya. H2O. Itu lagu apa ya sih? Bingung. Lagu ini ada nggak? Oh Tuhan tolong hamba. Aduh bingung. Ini liriknya ditulis di sini. Halo Om Boy. Halo. Ya udah kita dengerin Backstreet Boys dulu kali ya. Buat kalian semua. Jadi kita masih di Jaga Malam Sharing Time. Masih dengerin cerita-cerita. Masih sharing bareng kalian semua. Dan kita ngomongin tentang tiket mahal akhir tahun liburan kemana nih teman Pro 2. You.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

ada titik-titik di ujung doa. Wey, malam semuanya. Salam kenal juga Yuyun Gondrong, Rain 07. Selamat malam juga Imeh. Salam buat Caloh katanya. Caloh apaan Caloh? Oke, kita masih di sharing time. Jadi malam ini tuh kita ngomongin tentang, karena kita mendekati akhir tahun ya. Jadi ya mungkin kalian udah punya planning lah buat entah itu liburan, entah itu apa gitu ya kan. Nah ngomongin tentang liburan nih, ngomongin tentang tiket pesawat. Kalau kita dari Bengkulu gini kan, otomatis

Terus kita ya harus terbang lah satu step ke ibu kota. Dan yang jadi titik persoalan adalah mahal banget kan harga tiket domestik gitu ya kan. Mahal banget. Mending terbang ke luar negeri gak sih ketimbang domestik. Nama dia Sarah, sering kami jadiin Saroh sama Caloh. Oh gitu, semangat kita buat besok. Mau request boleh bang? Boleh Rain, kamu mau request lagu apa? Jadi gini ya, jadi kita masih ngomongin kalian better, lebih memilih terbang domestik atau terbang luar negeri nih buat liburan ya. Silakan, gimana tuh? Karena dengan harga tiket yang kayaklah sangat amat tidak make sense dan tidak worth to buy sih menurut Dika ya gitu ya. Jadi Dika tuh adalah pengen planning pergi libur nih domestik ya. Let's say ke Nusa Tenggara gitu ya atau ke Bali. Dari Bengkulu ke Bali, wah PP gitu ya itu menghabiskan cuma buat ini doang ya, buat tiket doang bisa 6-7 juta PP gitu ya. Mahal banget kan? Nah, di compare lah kalau misalnya kita terbang ke Vietnam atau enggak ke Thailand. Murah, lebih murah gitu. Ya, gitulah ya. Kita nasib nih di yang mana kita belum tahu nih kepastiannya tuh karena apa gitu ya kan. Antara Daily, di udara kita jaya sekali di udara tetap di udara angkasawan. Selamat malam juga nih Bang Antena Daily nih ya. Kalau terbang ke luar negeri takut kesasar Bang Dika, laju hilang gitu. Sebenarnya itu tuh cuma ketakutan sebagian orang aja sih sebenarnya. Karena takut gak bisa bahasa Inggris lah, gak bisa gini, gak bisa gitu. Cuman gak seserap itu sebenarnya. Terbang ke luar negeri, apalagi dengan kondisi sekarang itu kalian bisa pakai Google Translate. Gunakanlah itu tuh smartphone kalian tuh untuk berkomunikasi itu bisa banget gitu ya. Bang mau request kau dan jam tangan dari Masih Kita, bisa gak? Tuh kagak ada dah kayaknya itu lagu judul kayak gitu tuh. Gak punya kita kau dan jam tangan ntar ya. Tuh kan kagak ada. Mungkin bisa lagu yang lain nih. Ini tuh kita ya. Di Pro 2 ini kalau lagunya tidak umum di request. Biasanya jarang ada sih. Karena kita muterin dan koleksi lagu tuh biasanya yang hit list aja gitu ya. Oke. Okay. Jadi silakan aja kalau yang hit list mudah-mudahan kita punya gitu. Oke okay deh kalau begitu. Berhubung terhubung dan kita udah di jam 22 nih. Nah kita ke... Ini lagu lumayan lama, tapi kalian pasti suka lagu yang satu ini. Band yang Dika rasa sih, dia kalau mereka ini kalau bikin lagu, drumnya, ketukan drumnya itu selalu berbeda di setiap lagu. Dan itu tuh yang bikin spesial band yang satu ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman pro 2, ada celos lewat hijau ya. Ini dia. Gak berasa juga kita udah di ujung-ujung nih untuk teman-teman yang di TikTok. Mungkin kita bakal off streamnya bentar lagi ya. Jadi buat kalian yang mungkin lagi dengerin atau nonton kita di TikTok, kalian bisa pindah ke platform RRI Digital kalau aplikasinya. Atau kalian bisa dengerin lewat 105,1 FM. Jadi buat kalian yang mungkin kebetulan di luar Bengkulu, kalau masih pengen lanjut dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2 Bengkulu, kalian bisa download aplikasi RRI Digital, nanti pilih Pro 2, terus pilih Bengkulu ya. Oke, teman Pro 2, dan buat teman-teman yang lagi dengerin di 105,1 FM juga, terima kasih untuk yang udah kirim nomor WhatsApp juga, kirim pesan WhatsApp ya. Ada beberapa yang pengen dengerin lagunya Mahal Ini tadi, Mencintaimu. Kita udah siapin lagunya buat kalian semua. Jadi buat yang lain masih pengen join dan bergabung, kita masih lanjut ya. Ada Jazz Music juga akan muterin lagu-lagu enak sampai jam 24 atau jam 12 malam. Jadi buat kalian semua tetap di sini aja di 105,1 Pro 2 FM, Bengkulu teman terbaik kamu. Kita ke Mahal Ini, Mencintaimu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isi ulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.

Koma Pro 2, dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di edisi siar Senin 21 September 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 kembali mengudara untuk hari ini edisi 22 September 2026. Selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, dia memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya? Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad bahwa Allah telah menerima semua permohonannya, kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

Taman Pro 2 realisasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah atau BOS di Provinsi Bengkulu hingga pertengahan September 2026 mencapai Rp446,4 miliar rupiah. Angka tersebut setara 97,3% dari total alokasi pemerintah pusat sebesar 400

0: 158,8 miliar dan Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Zahid Burhan Ibrahim mengatakan dana BOS digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional Satuan Pendidikan termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Dan Satuan Pendidikan diingatkan menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
1: Info Pro 2.
0: Satuan Polisi Pamung Praja Kota Bengkulu mengingatkan pemegang surat perintah tugas atau SPT parkir di kawasan Pasar Panorama agar menjalankan tugas sesuai kebutuhan. Kasat Pol PP Kota Bengkulu Sahat Maru Lituasi Tumorang menegaskan petugas parkir harus memahami batas kewenangan dan kewajibannya sesuai SPT yang diterbitkan dan petugas juga diminta tidak menggunakan kewenangan di luar aturan. Pengawasan akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat di kawasan Pasar Panorama. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
2: Sumpah kita gantung banget ya sih. Pake ditanya.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi. Produ FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, hari ini hari Selasa ya, 22 September 2026. Sepadah kembali menemani kamu teman Pro 2 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, menemani kegiatan kamu di awal hari ini. Semoga masih ada energi yang tersisa dari kemarin, ditambah dengan istirahat juga ya teman Pro 2 di kemarin malam ya. Jadi kamu bisa memulai semua kegiatan hari ini dengan lebih semangat dari kemarin teman Pro 2. Kalau gak semangat juga gak apa-apa, kita semangat-semangatin, kita lalui hari ini teman Pro 2. Kita fokus menjalani untuk hari ini dulu ya. Dan teman Pro 2, musik-musik enak menemani kamu di sepada kali ini. Dan kalau kamu punya info-info tentang apapun yang ingin kamu bagikan ke teman Pro 2 lainnya, teman Pro 2, kamu bisa kasih tahu kita di Pro 2, nanti kita bantu sebarkan. Kalau kamu punya event seru atau kamu punya organisasi keren dan kamu ingin orang tahu nih tentang kegiatan kamu, langsung aja kasih tahu kita di 08 11 73 22 330.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pagi teman Pro 2 dan teman Pro 2, kita update dulu dari Asian Games 2026 yang mana teman Pro 2 posisi Indonesia di klasemen medali sementara turun satu tingkat dari peringkat 12 ke posisi 13. Dan sampai hari ini Indonesia mengoleksi 1 medali perak dan 6 perunggu, dan 2 medali perunggu terbaru itu dipersembahkan Eugenia Diva Widodo dari Wushu dan Valencia Fahira Hotmauli dari Mixed Martial Art. Sementara itu China masih memimpin klasemen dengan 23 emas, 10 perak dan 5 perunggu teman Pro 2. Dan juga Thailand jadi negara ASEAN dengan posisi tertinggi, sementara Indonesia masih terus berburu tambahan medali. Dan teman Pro 2, di sini Pro 2 masih menemani kamu, pagi kamu di 105,1 FM dan RRI Digital. Dan memang Asian Games masih panjang ya, perjuangan Indonesia juga belum selesai. Tetap kita dukung sampai akhir teman Pro 2. Dan kita doakan juga semoga perwakilan Indonesia di Asian Games tahun ini bisa memberikan yang terbaik tentunya.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Prik prik prik.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isi ulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, gak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

Teman Pro 2 ada kabar bencana dari Sumatera Barat. Teman Pro 2 yang mana banjir bandang menerjang kawasan sekitar kantor Bupati Solok di Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok sejak Senin malam. Akibatnya akses jalan Padang menuju Solok maupun arah sebaliknya untuk sementara tidak bisa dilalui dan penutupan dilakukan sejak sekitar pukul 20.45 setelah banjir terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kendaraan roda 2 dan roda 4 belum bisa melintas di lokasi dan polisi serta tim SAR juga sudah berada di lapangan untuk melakukan penanganan. Dan untuk kamu yang punya rencana perjalanan ke arah sana, pastikan cek informasi terbaru sebelum berangkat, Teman Pro 2 ya. Tetap waspada karena kondisi cuaca bisa berubah cepat.